Sunggang gi sila na Sherry Jalema Ikayalamin Gilang duloze Uhambe nami Sunggang